lami ngabo ehlani skotani magazana liboni bovani bayibuluve zesikele phansi bunuve zimathuko zimube kuwala dinjamma.